0: lagi kini bunuh dayung kisi-kisi bulan itu kumpul diri onia gihandus right away oh grab lagi kini bunuh dayung kisi-kisi kita hayang utang onia gihandus right away
1: DYRD Kinaham Kanunay.